Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

mana tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Lai.
1: Tu ironi annoying. Anita tenki usu lisensa usio magnya fu imbele ransu ni kolega Feto Siraka maluk. Ka wanoing Anita heri reto ane sangya maseluk. Ho di disi di baniang. Atui. Hawa tene katak idani difisil atau alamu dansa iha itani relasaun. Hawa tene katak o esforso makas atau para la uja Valencia iha one relasaun. Iha omos esforso makas atau ala balansuk bitu Anita iha imbroni relasaun. Hawa tene omos komesa lau saitia banyere imnain ru diskuti malu babuat rumah. No hamo si gaba loso, tambah buka suporta banyero persija. Hau no yung finalize ni imnain ru nerelasaun komesa sa idia klostona. Kau insa?
0: Losa, fendo kam nerelasaun dia klos. Estresi ya amin nerelasaun, agor minus losona. Hau la bakona, maybe dalam rumah na fatin, ya hakilar. Mais, hamo si koko para idane. Hau tene katak idane salah. Hau koko magas los, atulah halo.
1: Dia kata kok kuliah ho honestu kona baidane. Hau musulu kanesane. Maybe buat nabi hau koko halo maka hau lau saitia ka halo te buat rumah to hau senti kalma ona maka amnen ruwa Josefa fo ing kuliah bamalo. Ino mas amnen ruwa buka solusanga mutuk bapor lai masyar nabi amnen ruwa soro.
0: Ya, idane mak parti dan nabi hau koko hela tu muda. Hau se koko atau halo idane. Buat celuk, iya amnen ruwa ni relasang dia klosona. Hau hari ani te kontenti los, lahane sang ulu. No amne ruane sex mustia. Anita agora hatu di interese atu hamu tu kohau. Mahira hau hau hari ni hau respeto.
1: Ne furak lo satui.
0: Isa, lau si dan ede. Hau ni on siramos kontenti. No lawari siramos agora la tau kon hau.
1: Atui. Hau ni kolega dia. No hau rugi lu tebe so on esforsu. No mos mudan secara nebe ma kohalona.
2: Hela ye, minitu balutan hahan tasa kona. Imbel hentan itu ane.
0: Dia kela amor. Idane se fo temputan. Para ita ber kontinu dana lia. Hai usu deskul babi imi hotu, inklui Anita. Hau dia halok nebe mak afuin halo bao. Hau se koko atau hal mudansa ba idane. Hau se respetu li tango, no se la koko kontrola tango.
2: Hau kontenti no apresia tebes babot hirak nebe mak ofang espresa. No hau kontenti los, hau mudansa sira nebe mak hau hari agora dadauk o halo. Hanesan foin dadauk bang hira, o mai uma ho kondisaung nebe hiru sela, no hau koko atu diskuti ho o kona balabarek sira nyo sang eskola. No o husu atu itana ingrua bele kole hamutu kona baidane. Bang hira o senti kalma ona, no o mos laosai ho dia kalma unya ang. Bang hira o filafali mai, itana ingrua diskuti hamutu kno hamusu ideya furak sira, kona basa ida makita na ingro bele halo, ho di responde ba nesesidade eskola ita nyewan sira niang.
0: Obrigada barak dobeng. Hau se esforso an litan, mantai mudan sane. Idane diak tebes ba o, mai hau, ba ita nya relasaun, nomos diak ba ita nyewan sira.
1: Iya, amna ingro rugilu tebes, no kontenti hare mudansa positifu nebe akontesi im nya relasaun.
3: Manita no mantoi, hau suzere atu na fatin kontinua kuliah buat importante hirak ne. Ihim nero ne konversa sira. Una fatin atu buka suporta wen hira imprecisa.
0: Hamos realiza katak la iha buat didamak salah wanita. Ba hira ne disidi no akarak atu envolve batu ira encontro iha grupu feto nebe mak ne envolve. Importante mak amne kolaborasaun no itamos bela informa pemalu antes katak setamak matardi.
2: Dobeng, hau konkorda tebes ho idea idane.
3: Parabense, idane furak duni. Importante mos, katek idane los aplika det ba mana Anita. Maybe mauntoi mo sanesan, tamo matarde karik presisa informa mana Anita ka.
2: Oke, okay, entang hau surulai hahan tau hia meja para ita hangona.
0: Diak Dobeng, hau azura tau bikano kanuri hame saleteng.
4: Rebika ita hangona. Antah saktenan.
1: Atui. Loron rumi menain rumus ya tempo karik lahol lima tiba minum apa. Hanu firikon mus perparah hamba ita anak mutuk sa. Obrigada barake, hahan oing gustu los.
3: Hahan ni gustu duni. Mas kita lua ita ni inkontro kum dade sira si halo ya loron rua tur maitan. Kita lua mus partisipa
2: Los duni. Obrigada bafo hanoing. Ate hasuru malu fali. Dobeng, hawa rumah lai bikin serne, no hau lori ba fase lai.
0: Dobeng, husikela ba, pues maka fase, hawa re okole los.
2: Yeay, hawa kara kita toba na.
0: Entang Dobeng, hau bel bezu oka, moloko toba.
2: Sim, bele, maybe bezu dete, la halu tambot seluk.
0: Hei sa Dobeng, hau bezu dete.

hitu nen ida walu ida sia no hitu zero ida walu sia tolu hitu. Amihei, itabosirania presença.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

Iha plano tu pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.